0: 由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
1: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
3: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Kalau berbicara tentang kata sombong, maka mungkin setiap manusia tidak pernah tidak merasa sombong. Sebab sesekali kita juga bisa menyombongkan diri atas sesuatu atau atas kemampuan kita atau ya itu adalah sifat kodrat manusia. Nah, dalam pepatah Taiwan hari ini, kita menemukan kata sombong ini, di mana ada orang yang menyombongkan diri, lalu sombong, kehilangan pamor, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah ceritanya? Mari segera kita simak bersama. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Tadi saya sudah menyinggung kata sombong. Nah, dalam pepatah Taiwan hari ini, ada sebuah kata tai yang berarti menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Tainya?
3: Hiao bai. Hiao bai.
2: Menyombongkan diri dalam mandarinya?
3: Shen qi. Shen qi.
2: Zi ao. Zi ao. Jadi, kalau kita mengatakan seseorang itu, wah, merasa bagaimana? Karena telah melakukan hal yang ditepuk tangani oleh orang lain, maka ia merasa bangga, ada rasa sombong, pokoknya merasa puas. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita mengatakan senci. Wah, ta hao senci yo. Wah, dia hebat sekali. Senci. Dan ciao juga bisa berarti demikian. Sebab ciao adalah merasa sombong sendiri, tetapi di sini kalau dalam mandarinya, 他对他的聪明才智很自傲, dia sangat merasa sombong, atau dia menyadari sekali atas kepandaiannya. Dan karena kepandaiannya itu ia merasa sombong, atau merasa ia benar-benar adalah orang yang boleh sekali. Jadi untuk menerjemahkan secara langsung arti dari ciao atau senci ini sebenarnya agak sulit karena penyampaian atau karena latar budaya kedua bangsa yang berbeda, maka dalam penyampaian suatu sikap itu agak berbeda. Jadi kadang hen ciao bukan berarti sombong yang kita interpretasikan dalam bahasa Indonesia, melainkan kadang-kadang berbangga diri atau merasa sendiri sangat hebat. Dan selain itu, kebalikannya, kehilangan pamor atau sedang sial dalam tainya adalah
3: lo piak, lo piak.
2: Dan kehilangan pamor sedang sial dalam mandarinya
3: shi yi, dao mei.失意倒霉
2: jadi 失意 atau 倒霉 sial atau kehilangan pamor. Jadi kadang tiba-tiba orang yang populer karena sebuah skandal maka menjadi hilang pamornya. 因为他很倒霉 karena dia sangat sial, maka misalnya dia karena sesuatu mungkin bukan karena ulahnya tapi ia kena getahnya sehingga menjadi omongan orang atau dicerca orang. semua ini

0: juga bisa dikatakan tao mei, dan si yi adalah sedang sial juga. 他最近很失意，所以呢都不太笑。Dia akhir-akhir ini sedang sial atau sedang di titik nadirnya, maka ia jarang tertawa. Jadi keduanya ada sedikit perbedaan dalam pemakaian. Nah, kembali pada kata sombong. Sombong. Jiao ao.
1: Jiao ao. Jiao ao. Dagi si jiao ngo.骄傲，
0: 他是一个很骄傲的人。Dia adalah orang yang sangat sombong。他自傲的说自己非常的聪明。Dia menyombongkan diri dengan mengatakan dirinya sangat pandai。Nah, sekarang kita simak pepatah Taiwannya。
1: 台湾谚语：嚣掰无落魄的骨，嚣掰无落魄的骨。这句话的意思是得意神气的时间没有失意倒霉时间来得长。它引申的意思是说，劝人得意的时候不要太嚣张，否则失意的时候换人唾弃他。
0: Pepatah Taiwan ini mengartikan masa atau waktu bagi seseorang merasa sombong tidaklah panjang, tidak selamaWaktu orang yang mengalami kesialan atau sedang jatuh atau di titik nadir. Pepatah Taiwan ini menasihati orang agar tidak bersombong diri ketika sedang sukses. Kalau tidak, nanti akan mudah dicemooh orang ketika sedang jatuh atau berada di bawah atau sedang sial. Nah, sekarang kita simak padanannya dalam pepatah Mandarin.
1: 中文谚语：好花不常开，好景不常在。好花不常开，好景不常在。
0: 好花不常开，好景不常在。Jadi bunga tidak selalu mekar, sama halnya dengan masa jaya tidak akan bertahan selamanya. Jadi artinya,pasti akan layu suatu saat bunga yang mekar indah tadi. Dan juga hao jing, yaitu masa jaya, tidak akan selalu abadi. Dan pepatah yang kedua ini,
1: 明月不常圆, 明月不常圆。
0: 明月不常圆, artinya, bulan tidak selalu bulat atau tidak akan selalu dalam keadaan bulan purnama.Demikian pula yang terakhir ini, artinya juga sama.
1: 人生几件用当头。人生几件用当头。
0: Nah, sekarang mari kita simak bagaimanakah makna cerita dari pepatah ini. Bayangkan teman-teman, apabila kita menemukan ada orang yang kalau sedang mujur, segera berulah pamer, bersikap sombong.Berkelakuan semena-mena. Ada orang yang tidak tahan melihat sikap sombong seperti itu, maka menyadarkannya dengan pepatah ini, yang berarti masa sombong karena sedang mujur tidak akan lebih panjang dari masa keterpurukan atau kesusahan. Artinya, janganlah mudah menyombongkan diri karena akan segera berubah menjadi masa sengsara lagi.Nah, teman-teman, segera kita simak kembali kata-kata apa saja yang telah kita jumpai hari ini. Sombong.
1: Jiao ao. Jiao ao. Dagi si jiao ngo. Jiao ngo.
0: Menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Dainya.
1: Hiao bai. Hiao bai.
0: Menyombongkan diri dalam mandarinya.
1: 神气, 神气.
0: 自傲, 自傲. Dan selain itu, kebalikannya, kehilangan pamor atau sedang sial dalam tainya adalah
1: 落魄, 落魄.
0: Dan kehilangan pamor sedang sial dalam mandarinya.
1: 失意, 倒霉。

0: 霉，失意，倒霉。
1: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
0: 好，我们下次见喽。Sampai jumpa.
2: Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak.
3: Jangan, jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap, akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun, tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan

0: mempedulikan Anda.
1: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara Info Kita bersama saya Yunus Hendri
3: dan saya Aditya.
2: Kita berdua hadir untuk membicarakan ataupun menceritakan tentang informasi-informasi penting di Taiwan, teman-teman ya. Mm-hmm. Yang pertama-tama adalah mengenai kita akan membahas, yaitu adalah rekening palsu, teman-teman. Jadi rekening palsu itu adalah rekening bank yang dibuka atas nama Anda, tapi Anda tidak menggunakannya, malah Anda memberikannya atau bahkan menjual kepada orang lain untuk kemudian digunakan atau dikendalikan, dan tentu saja ya, ini beserta dengan kartu ATM dan kode PIN Anda juga Anda serahkan kepada orang lain. Mm-hmm. Nah, biasanya ini orang yang menggunakan rekening Anda ini adalah sindikat kriminal. Mereka menggunakan rekening Anda untuk kemudian mentransfer uang masuk dan keluar untuk menghindari penyelidikan pihak bank dan polisi. Dan karena nama pada akun itu masih milik Anda, tentunya teman-teman, polisi juga akan mencari Anda.
3: Betul, maka dari itu ya harus hati-hati dan juga waspada ya teman-teman ya. Jangan sampai Anda itu menjadi kaki tangan penipuan ya teman-teman ya. Karena jikalau teman-teman semua ada yang menjual rekening ataupun kartu ATM ataupun kode PIN Anda kepada orang lain, ataupun juga nih membuka rekening untuk digunakan orang lain, maka rekening Anda itu bakal menjadi rekening palsu ya. Yang mana orang-orang yang tertipu itu bakal mentransfer uang ke rekening palsu Anda sesuai dengan petunjuk komplotan penipu. Kemudian komplotan penipu kemudian bakal menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN Anda itu untuk menarik semua uang tersebut ya, yang berarti Anda telah membantu komplotan-komplotan penipu ini untuk menipu orang, dan Anda juga telah melakukan kejahatan penipuan.
2: Betul teman-teman, dan berikutnya adalah akibat serius dari penjualan rekening teman-teman ya. Yang pertama adalah menjadi kaki tangan penipuan, tentunya akan menghadapi tanggung jawab pidana. Anda akan ditangkap, dipenjara, mungkin setahun hingga 10 tahun penjara, teman-teman. Anda juga tidak bisa kembali ke kampung halaman selama periode ini, kemudian akan dideportasi setelah Anda selesai menjalani hukuman. Nah, jika Anda nggak bisa ya bekerja untuk mencari uang di Taiwan, bagaimana dengan kehidupan keluarga Anda di kampung halaman? Yang kedua adalah semua rekening bank Anda ini akan dibekukan dan akan sulit mendapatkan pinjaman ataupun kartu kredit, teman-teman. Nah, ini biar Anda ya bisa-bisa menarik uang, maka juga akan ada batasan jumlah yang dapat Anda tarik setiap kali per satu harinya. Yang ketiga adalah Anda akan dikenakan sanksi pidana dan juga mempunyai catatan kriminal, sehingga akan sulit bagi Anda untuk datang lagi ke Taiwan. Yang keempat adalah, jangan pikir ya Anda ini akan baik-baik saja setelah Anda meninggalkan Taiwan. Anda tentu akan tetap menjadi buronan dari pemerintah di Taiwan.
3: Betul, kemudian Kak Ditya juga bakal berbagi nih ya kasus nyata terkait menjual rekening itu bakal mencelakakan diri kita sendiri ya. Jadi contohnya kasus pertama, itu ada seorang pekerja migran ataupun pelajar asing yang ada di Taiwan ya, yang menjual akun ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang ya. Kemudian dia itu ditangkap polisi, kemudian juga dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara dan juga tidak dapat bekerja ataupun kembali ke negara asalnya. Kemudian yang kasus kedua, pekerja migran itu menjual rekeningnya sebelum kembali ke negara asalnya, kemudian dirinya itu mengira jikalau tidak bakal bermasalah, kemudian ya ketika dirinya itu kembali lagi ke Taiwan, dia itu langsung ditangkap di bandara. Karena apa? Karena telah menjadi buronan.
2: Betul teman-teman. Dan berikutnya adalah teman-temannya, yaitu bagaimana cara untuk terhindar menjadi korban penipuan ini teman-teman. Yang pertama adalah jangan pinjamkan atau jual rekening bank, kartu ATM serta kode PIN Anda kepada orang lain. Juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama Anda. Mereka yang ingin menggunakan rekening dan kartu ATM ATM Anda tentunya layak dicurigai. Yang kedua adalah jika seseorang ya tidak peduli Anda kenal atau tidak, meminta Anda untuk membuka rekening atau mentransfer uang, berapapun imbalan yang akan dia berikan untuk Anda, langsung tolak saja teman-teman ya. Jangan serakah dan juga jangan sampai Anda tertipu. Yang ketiga adalah jika Anda menemukan ada aliran uang yang tidak jelas masuk atau keluar dari rekening Anda, maka segera hubungi bank.

0: dan juga polisi. Yang keempat adalah lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda. Jangan jual rekening Anda.
1: Betul, jadi lindungi diri Anda, jangan menjadi kaki tangan penipuan ya teman-teman ya. Jadi pertama yang harus diperhatikan, menjual rekening itu dapat merugikan orang lain dan juga diri Anda sendiri, bahkan mungkin bakal menghancurkan hidup Anda ya. Jadi kedua, jikalau rekening Anda itu menjadi rekening penipuan, bank itu bakal memasukkan teman-teman semua ya itu ke dalam daftar hitam ya, sehingga Anda tidak bakal bisa untuk menarik uang ataupun mengajukan pinjaman ataupun juga mengajukan kartu kredit lagi ya. Kemudian ketiga, komplotan penipu yang mendapatkan uangnya dan Anda yang masuk penjara. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini semua layak nih teman-teman ya? Kemudian yang keempat, menjual rekening itu sama dengan membantu komplotan penipu mencuci uang ya, yang mana sama juga nih dengan mungkin ya Anda bakal ditangkap dan juga bakal dijebloskan ke penjara. Kemudian kelima ya, Anda itu hanya mendapatkan beberapa ribu dolar lewat saja, tapi komplotan penipu itu yang mendapatkan jutaan dan kita lagi nih yang balik lagi mendapatkan sial dari tindakan tersebut.
0: Betul teman-teman, dan berikutnya adalah apa itu kaki tangan penipu? Yang pertama adalah jika Anda membantu komplotan penipu menggunakan kartu ATM dan kode PIN orang lain untuk menarik uang atau membantu mereka mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, maka Anda telah menjadi kaki tangan penipu. Yang kedua adalah jika Anda membantu komplotan penipu mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun uang telah diserahkan kepada komplotan tersebut, Anda juga tetap dianggap telah melakukan penipuan dan pencucian uang dan polisi akan tetap mencari Anda. Yang ketiga adalah kaki tangan penipu ini akan mudah sekali ditangkap oleh polisi, sehingga komplotan penipu meminta Anda untuk membantu mereka mengumpulkan uang. Dan alhasil komplotan penipu yang mendapatkan uang dan Andalah yang ditangkap polisi. Dan Anda juga harus mengembalikan uang tersebut kepada orang yang telah ditipu.
1: Betul, jadi harus berhati-hati ya teman-teman ya, karena mungkin Anda bakal kehilangan segalanya. Jadi pertama, menjadi kaki tangan penipu itu bukanlah hal yang sepele ya teman-teman ya. Itu adalah tindak pidana yang serius yang mana dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 1-7 tahun dan kita juga harus melakukan ganti rugi yang besar ya teman-teman ya. Kemudian kedua, jikalau korban penipuan itu menuntut Anda, maka pengadilan bahkan dapat menyita semua harta Anda itu sebagai ganti rugi kepada korban. Kemudian ketiga, jikalau bahkan ya, jikalau Anda itu telah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah lah, mobil ataupun menjualnya kembali kepada orang lain ya, maka pemerintah itu masih dapat mengejarnya kembali dan Anda pun tidak dapat kabur dari tanggung jawab.
0: Betul teman-teman, dan berikutnya kita akan kasih contoh mengenai kasus nyata menjadi kaki tangan penipu akan kehilangan segalanya. Kasus yang pertama adalah seorang mahasiswa asing ini membantu komplotan penipu menarik uang dari ATM, kemudian tertangkap oleh polisi. Dia tidak hanya dikeluarkan dari sekolah dan diadili, juga harus mengembalikan uang kepada korban. Yang kedua adalah ini pekerja migran mendengar bisa mendapatkan uang dengan cepat ya. Lalu ia ini membantu komplotan penipu menagih uang kepada orang lain, yaitu orang yang memberikan uang tersebut sebenarnya adalah korban penipuan. Dan lalu mereka pun tertangkap oleh polisi dan hasilnya mereka ini tidak hanya dipenjara tetapi juga tidak dapat kembali ke negara asal. Bahkan gak bisa lanjut untuk bekerja sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga menjadi kesulitan.
1: Kemudian juga masih ada nih ya, yang kasus ketiga yaitu adalah turis asing itu melihat iklan lowongan pekerjaan yang ada di luar negeri, yang mana itu berisikan pekerjaan jangka pendek di Taiwan, yang mana juga bakal memperoleh gaji yang tinggi, kemudian juga isi pekerjaannya yang gampang dan juga gratis tiket pesawat ke Taiwan nih. Nah, akan tetapi mereka itu tidak tahu jikalau mereka itu telah berhadapan dengan komplotan penipu, yang mana handphone dan juga paspor itu bakal disita, sehingga mereka tidak dapat menghubungi keluarga dan juga teman-temannya. Dan pekerjaan mereka yaitu adalah membantu komplotan penipu ini untuk mengumpulkan uang, dan setelah mereka itu mengumpulkan uang sampai ke jumlah tertentu, baru ya oknum penipu itu bakal mengembalikan paspor dan mengizinkan mereka pulang ke negara asal. Nah, namun jikalau mereka tertangkap polisi, maka tidak dapat kembali ke negara asal, bahkan tidak dapat mendapatkan spesial

0: pun, yang mana juga bakal menghadapi proses hukum serta masalah ganti rugi.
1: Betul teman-teman. Aduh. Jadi teman-temannya ingat sekali lagi, jangan sekali-kali tergoda untuk menjadi yang namanya adalah anggota sindikat penipuan teman-teman. Mm-hmm. Berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa peraturan lainnya yang juga tidak kalah penting teman-teman. Yang pertama adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan peternakan lokal, maka semenjak tanggal 1 Oktober 2008 bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan dan juga produk lainnya, ini harus melaporkan kepada kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada counter Biro Inspeksi dan juga Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan. Bagi pelanggar juga akan didenda sebesar $3,000 Taiwan ke atas. Untuk pelanggar kasus tertentu yang berat, ini juga akan berurusan dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Tanaman dan juga barang-barang lain dikirim melalui kantor pos ini juga memenuhi persyaratan karantina teman-teman ya, baru bisa diambil setelah melewati persyaratan karantina. Anda bisa menghubungi di nomor 02-2343-1401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina.
0: Iya, kemudian nih ya teman-teman ya, Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan Kantor Biro Kesehatan Nasional sedari tanggal 1 November 2009 yang lalu itu memberlakukan peraturan baru terkait undang-undang larangan bahaya merokok ya, yang mana di dalamnya itu termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang ataupun lebih ya. Jadi perokok yang melanggar peraturan itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $2,000 Taiwan sampai $10,000 Taiwan, dan pintu masuk di lokasi larangan merokok itu harus ditempel tanda peringatan larangan merokok yang jelas ya. Dan bagi lokasi yang tidak ditempel tanda larangan merokok itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $10,000 Taiwan sampai $50,000 Taiwan nih. Nah, apabila ya teman-teman itu tidak jelas apakah tempat tersebut itu adalah area merokok atau bukan, maka teman-teman itu dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 531 531 untuk mendapatkan informasi. Dan jikalau teman-teman itu memiliki keinginan nih untuk berhenti merokok, otomatis ya dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi.
1: Ya teman-teman, dan berikutnya adalah mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan menetapkan bahwa bagi siapa saja pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan juga melukai atau menyakiti hewan teman-teman ya. Bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing dan kucing. Dan hukuman paling berat ini akan dikenakan hukuman pidana ataupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan juga akan dikenakan hukuman denda di atas $200,000 dan juga di bawah $2,000,000 Taiwan teman-teman. Menjual atau mengkonsumsi daging anjing atau kucing juga akan dikenakan hukuman denda ini di atas $50,000 Taiwan dan di bawah $250,000 Taiwan.
0: Kemudian ya teman-teman ya, dilarang nih untuk mengirim uang melalui jalur yang ilegal ya teman-teman ya. Jadi bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal itu dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank Pasal 29 Ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan juga Pertukaran Mata Uang Asing Pasal 22 Ayat 1 terkait nih peraturan larangan untuk selain bank, pihak lain itu tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang dan juga perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal itu tidak dibenarkan, yang mana harus menerima tanggung jawab hukum. Dan selain itu sering terjadi nih yang namanya perselisihan gitu ya dalam pelayanan pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing tersebut. Oleh karena itu PMA hendaknya nih ya untuk melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi seperti bank contohnya, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang telah didapatkan dengan susah payah ya teman-teman ya. Dan selain itu ya, di masa sekarang ini juga ada nih sebagian bank yang sudah menyediakan pengiriman uang ke luar negeri melalui mesin ATM gitu ya, ataupun mungkin aplikasi handphone, agar kita semua itu dapat melakukan pengiriman secara leluasa dan juga secara aman
1: ya teman-teman. Dan berikutnya juga gak kalah penting yaitu adalah untuk memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, mengurangi kerusakan. Peraturan perhutanan menerapkan peraturan jika setiap orang tidak diizinkan untuk mencuri

0: batang pohon milik negara dan juga produknya, teman-teman. Bagi pelanggar ini akan dikenakan hukuman 1 tahun penjara dan juga untuk pelanggaran lebih dari 1 kali dikenakan denda sebesar 5 hingga 10 kali lipat dari nilai barang tersebut, teman-teman. Apalagi Anda jika mencuri pohon berharga ya, seperti pohon siprus Taiwan, pohon siprus Jepang atau pohon atrodia dan lain-lain, bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat, teman-teman. Paling berat ini mendapatkan hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara. Untuk pelanggaran lebih dari 1 kali dikenakan denda ini sebanyak 10 hingga 20 kali lipat dari nilai barang tersebut, teman-teman. Untuk itu dihimbau jangan melakukan pelanggaran. Nah, bila Anda mengetahui ada pihak yang melakukan pencurian ilegal, maka Anda bisa menghubungi saluran 0800-057-930, teman-teman. Untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap, maka Anda bisa mendapatkan bonus maksimal ya sebesar 3 juta dolar Taiwan.
1: Dan juga nih, demi melindungi hak teman-teman semua dalam membuka rekening bank di Taiwan ya, itu disarankan nih untuk membuka rekening pembayaran interbank yang ada di bank, yaitu adalah rekening komputer network. Itu untuk mempermudah teman-teman semua menarik uang secara interbank di kemudian hari. Dan juga untuk mencegah kartu identitas Anda dicuri untuk membuat nomor telepon, maka jagalah dokumen pribadi Anda dengan baik yang pastinya, dan juga jangan pernah serahkan ke orang lain.
0: Betul teman-teman, dan juga berikutnya, untuk memberikan informasi kepada para pekerja asing mengenai para pengusaha Taiwan maupun majikan yang mencari pekerja dari negara asal, dan untuk meningkatkan kesempatan bagi para ex-pekerja untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang terpercaya, maka Departemen Tenaga Kerja menyediakan pelayanan informasi melalui situs web perencanaan imigrasi bandara, layanan peduli di situs https://vwas.wda.gov.tw.
1: Dan juga demi memudahkan ya para pekerja asing, majikan, dan juga agensi, dan juga masyarakat untuk memahami yang namanya terkait informasi pekerjaan profesional asing, ataupun hak dan juga kewajiban, kepentingan dan juga tindakan pencegahan ya, yang mana Departemen Tenaga Kerja itu membentuk satu situs web untuk penjelasan hak-hak tenaga kerja nasional, yang mana tersedia dalam multibahasa ya, termasuk bahasa Mandarin, ataupun Inggris, bahasa India, Vietnam, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Thailand ya, dengan situsnya adalah fw.wda.gov.tw, yang mana itu bakal memberikan informasi terbaru dan juga terlengkap nih tentang hukum imigrasi dan juga perlindungan hak.
0: Teman-teman, dan juga berikutnya adalah mengenai mabuk ketika mengendarai mobil, sepeda motor, sepeda listrik, atau sepeda ini dilarang di Taiwan. Nah, bila konsentrasi alkohol ini melebihi standar, juga akan dikenakan denda ini di atas 15 ribu dolar Taiwan yang akan bertambah ya bila terulang, dan jika terjadi kecelakaan, maka juga akan terjerat hukuman denda dan perdata, teman-teman. Untuk itu harus Anda perhatikan dengan seksama.
1: Dan juga demi memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik nih untuk generasi berikutnya, ya, PMA Taiwan itu hendaknya nih melakukan pencegahan kehamilan ataupun KB, dan juga bagi siapa yang memiliki problema hamil selama masa bekerja di Taiwan, maka bisa hubungi hotline ataupun bisa konsultasi juga dengan nomor 1955 untuk meminta bantuan.
0: Ya teman-teman, dan semoga informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan patuhi peraturan di Taiwan dan juga jangan langgar peraturan yang berlaku di Taiwan. Info kita akan hadir kembali di udara di pekan mendatang. Sampai jumpa.
2: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
3: Apa kabar semuanya? Senang sekali kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara www.warna-warni-wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Seperti biasanya kita berdua di sini, Farini Anwar
4: dan Amina Chandra hadir membawakan informasi-informasi menarik bagi teman-teman pendengar RTI.
3: Jadi semoga saja ya kita semua selalu terupdate nih dengan informasi-informasi, terutama terkait dengan informasi ya itu dia perempuan, keluarga,

0: dan juga informasi tentang Taiwan maupun juga di Indonesia ya.
1: Ya,
0: dan
1: atau juga kebijakan-kebijakan di Taiwan yang mungkin dari informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menikah di sini. Iya, atau juga berencana untuk tinggal lama di sini.
0: Betul. Atau mungkin juga ya, meskipun Anda dimanapun ya, tetap aja kita sebagai perempuan harus memiliki perencanaan ya, Kak Amina ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas nih mengenai beberapa hari lalu. Nah, sempat nih ya, bahwa kan karena apa namanya, telah memasuki genap 2 tahun
1: iya.
0: 2 tahun dari pemerintahan Lai Ching-te dengan maksudnya timnya, yang mana pada tanggal 20 Mei kemarin itu kan genap tuh 2 tahun ya. Dan mana di sana mereka mengeluarkan banyak nih wacana-wacana atau mungkin juga visi misi, kemudian juga arahan dari negara. Dan kita ketahui bahwa di Taiwan sendiri itu masalah yang namanya kurang onak, kurang tenaga kerja itu sudah dari berapa tahun yang lalu ya.
1: Karena juga menurut Amina sih tidak hanya di Taiwan saja ya, tetapi di banyak negara, karena mungkin juga kehidupan dengan tuntutan yang sangat tinggi, sehingga generasi muda ini enggan memiliki anak. Kemudian kalau misalnya angka natalitas atau angka kelahiran yang semakin menurun, ini kan berarti jumlah orang tua itu akan semakin banyak. Bisa dibayangkan enggak orang tua yang semakin banyak, sementara orang tua kan tetap juga membutuhkan anak muda atau mereka yang produktif untuk menanggung beban dari orang tua yang sudah enggak bisa kerja, juga harus dirawat kan. Bisa dibayangkan enggak jika anak muda atau usia produktif ini semakin kecil, kemudian orang tuanya itu semakin besar, lama-lama siapa yang akan menanggung atau menjaga orang tua ini? Iya.
0: Jadi istilahnya ya, kalau seandainya nggak punya anak ya, berarti kan bukan istilah sandwich. Kalau dulu kan udah nanggung anak, mesti nanggung orang tua. Tapi sekarang kalau seandainya yang bagian bawahnya nggak mau nih, tapi kita kan otomatis secara alami akan menua. Menua tentu saja produktivitas kita berkurang, kemudian juga kita perlu memerlukan bantuan, sementara kita di bawahnya itu nggak ada nih yang generasi mudanya.
1: Betul, betul.
0: Otomatis ya, kita mau nggak mau sendiri apakah memungkinkan? Tetapi
1: betul.
0: Ya tadi sempat kita ngobrol ya, Kamina ya. Tapi anak sekarang tuh biasanya mana mau sih istilahnya direpotkan dengan kehadiran anak, meskipun tahu nih anak ini mungkin sebagai penopangnya nanti di hari tua.
1: Betul, betul. Kita lihat saja ya, di Taiwan sendiri kan banyak sekali mekanisme yang berkaitan dengan hal ini, atau bisa kita sebut sebagai gotong royong. Contohnya saja mungkin asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, di mana setiap orang itu diwajibkan memiliki kedua asuransi ini untuk yang bekerja di sektor formal di bawah undang-undang ketenagakerjaan. Jadi ketika orang yang sudah tua, pekerja yang sudah tua atau orang tua yang sudah tua, mereka kan tidak lagi membayar premi asuransi tersebut, tetapi akan ditunjang, akan mendapatkan santunan, tunjangan dari kedua asuransi ini. Nah, kita bisa bayangkan generasi muda yang saat ini ketika mereka tua nantinya, sudah tidak ada lagi anak-anak muda yang akan membayar premi ini. Siapa yang akan menopang mereka? Siapa yang akan menanggung beban mereka? Ini yang harus dikhawatirkan.
0: Ya, makanya pemerintah dari berbagai negara yang mengalami masalah penurunan natalitas atau mungkin juga jumlah pertumbuhan penduduknya itu minus, itu juga merasa khawatir. Kalau seandainya pertumbuhan penduduknya itu masih satu setara, itu masih oke. Tapi dengan catatan, kalau seandainya tidak ditambah dengan mungkin kesehatan yang semakin oke, sehingga yang namanya orang tua semakin makin hidup panjang, atau mungkin juga kena wabah penyakit, akhirnya yang jumlah kematian tuh banyak, akhirnya tidak menutupi. Nah, jadi kalau bisa namanya juga berkembang, namanya juga pertumbuhan. Jadi jangan satu, tetapi satu plus.
1: Betul.
0: Satu plus.
1: Di sini sebagai perbandingan ya, untuk Amerika Serikat dan Perancis, untuk angka kelahirannya itu berada di angka 1,5. Jadi mungkin ada 1,5 anak yang lahir dibanding bisa merawat orang tua ya. Sementara di Finlandia yang juga dikenal dengan sistem kesejahteraan sosialnya cukup kuat, angkanya itu pun 1:3. Nah, sementara di Taiwan itu enggak nyampe 1. 0,69 sekian. Dan ini mencerminkan bahwa kondisi demikian ini gawat nih, serius nih, harus ditanggulangi. Mm-hmm. Betul.
0: Jadi istilahnya satu orang belum tentu dia bisa duplikasi, dalam arti punya anak ya, sampai satu cuma 0,65. Jadi kalau dua orang menikah baru anaknya keluar satu istilahnya, ya kan 0,65.

0: Ya, tapi setelah itu dua cuma melahirkan satu, kemudian dari satu ketemu lagi satu melahirkan lagi setengah, jadi otomatis lama-lama seperti kerucut terbalik ya, makin betul. Lama semakin berkurang gitu.
1: Ya, ada yang bilang juga sih jangan khawatir.
0: Kenapa?
1: Kalau misalnya kakak-kakak yang sekarang ini sudah makin menua, nanti ada robot yang akan menjaga kalian.
0: Ya, tapi robot tidak bisa menghasilkan uang, iya kan? Robot hanya menghabiskan uang.
1: Iya,
0: jadi makanya kalau
1: nggak masalahnya untuk kegiatan apa orang tuanya ada yang merawat gitu loh.
0: Ya memang sih ada orang bilang ya itu apa boleh buat ya, kadang-kadang ya itu dia. Sekarang banyak yang orang merasa hidupnya aja udah susah, hidupnya aja udah penuh dengan tantangan, penuh dengan persaingan, bagaimana kalau dia memiliki anak? Nah, betul. Anaknya juga kesian dan makin lama makin bersaing nih. Kalau dulu kan tiap kali kita bilang bersaing orang sama orang, ya enggak, bersaing mungkin orang yang pendidikan lebih tinggi. Tapi sekarang kita bersaing dengan yang namanya robot. Bersaing dengan yang namanya kecerdasan buatan, bukan kecerdasan manusianya lagi. Nah, otomatis kalau kayak gini kan kadang-kadang susah ya.
1: Iya. Nah, tadi kan Kak Farini bilang nih, mungkin ada kebijakan-kebijakan di mana dari Presiden Lai Ching-te ini dengan jajaran kabinetnya di masa mereka yang sudah genap 2 tahun ini. Kira-kira seperti apa kebijakan ini yang berkaitan dengan anak, membesarkan anak atau juga pendidikan saja, anak.
0: Kalau yang namanya pendidikan anak juga tidak terlepas dari yang namanya ekonomi ya. Nah, ini karena masa jabatan dari satu pemerintahan, satu presiden itu adalah 4 tahun dan bisa diteruskan lagi kalau seandainya terpilih lagi 4 tahun lagi, jadi 8 tahun. Sementara ini dari Presiden Lai Ching-te ini merupakan jabatan pertamanya yang telah berjalan 2 tahun, yang mana kemarin ini mereka sudah memang dari sebelumnya dari masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen juga sudah mencanangkan bahwa akan menaikkan secara perlahan nih gaji dari masyarakat, UMR-nya ya, upah minimum ya. Upah minimumnya dari kepala 20-an, 22, kemudian naik sampai 24, 27, 28, dan sekarang ingin diharapkan kepala 3. Dalam arti ya di atas 30.000. Ini sudah memang setelah dikejar, tapi diikuti dengan inflasi, diikuti dengan situasi sekarang ini kayaknya ini kurang cepat nih ya ngambilnya ya. Mesti jadi kalau dulu kan cepat melangkah jadi roket gitu ya, cepat tuyung gitu ya. Tapi di orang banyak yang bilang daripada enggak bergerak mendingan sedaknya ada bergerak dan berharap agar pemerintah menggerakkan kenaikan gajinya itu lebih cepat lagi disesuaikan dengan ya situasi ekonomi sekarang ini.
1: Dan untuk kebijakan yang kedua yang mungkin juga menjadi wacana yaitu perluasan usia penerapan kebijakan negara ikut membesarkan anak usia 0 hingga 6 tahun ini dengan wacana akan diperluas menjadi 18 tahun. Dan mungkin ini kebijakannya seperti apa? Selain dari 0 hingga 6 tahun itu dibiayai oleh negara, mulai dari tunjangan ketika ibu sudah melahirkan anak akan diberi subsidi sebesar 100.000. Kalau semakin banyak anak, anak kedua, anak ketiga mungkin nilainya itu akan bertambah. Nah, kemudian juga selama mereka ikut dalam apa penitipan anak juga akan dirawat, akan subsidi. Diberikan subsidi, dan termasuk juga pendidikan di sekolah juga akan diberi subsidi. Nah, mungkin dari ini, dari wacana dari pemerintah adalah mereka juga akan membantu meringankan beban dari orang tua. Karena saat ini kan terus-menerus dibilang bahwa biaya pendidikan itu sangat tinggi sekali, sangat mahal sekali. Padahal menurut Aminah kalau pendidikan di Taiwan itu untuk dengan yang umum ya, untuk yang umum yang sudah mendapatkan subsidi terus sekolahnya di sekolah negeri itu sudah termasuk murah sekali dibandingkan dengan Indonesia.
0: Betul. Padahal sebenarnya apa namanya untuk apa namanya wajib belajar juga sampai SMA ya, berarti sudah sampai 18 tahun ini wajib belajarnya. Cuma ini ditambah lagi dengan subsidi lainnya. Ya, tapi dibandingkan dengan Indonesia tentu saja ya tergantung Anda juga masuk sekolah mana. Kalau saya bisa masuk sekolah negeri, ya mungkin biaya juga berkurang, jauh lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta, apalagi di daerah mana juga termasuk. Kalau sementara di Taiwan itu tuh boleh dibilang sama rata ya, hampir dibilang sama rata. Kalau saya masuk SD itu hanya perlu uang buku dan uang baju,
1: uang makan,
0: seragam ya,
1: makan uang siang,
0: uang makan kan memang sekolah nggak sekolah kan mesti harus makan. Memang di Indonesia sekarang
1: boleh
0: ada
1: bawa sendiri,
0: makan siang gratis kan.
1: Iya.
0: Cuma ya itu dia apa, kalau untuk apa namanya kemudian SMP SMA juga sama ya, istilahnya hanya bayar uang uang iuran sekolahnya itu boleh bilang nggak banyak ya.
1: Iya. Paling kalau misalnya seperti anak ya. Amina ya, paling satu

0: Satu semester itu berkisar kurang dari 10 ribu.
1: Satu semester ya, berarti satu semester itu 5 bulan.
0: Yeah.
1: 5 sampai 1 bulannya kan libur kan, 5 bulan. Jadi satu semester satu bulannya itu sekitar 2.000. 2.000 berarti ya 1 jutaan ya.
0: Yeah.
1: Tapi untuk taraf di Taiwan loh. Sementara kalau untuk kalau di taraf mungkin di Indonesia setara dengan sekitar 300.000.
0: Di Indonesia kalau tidak salah uang sekolah itu berkisar, Amina sempat cek sih ya, untuk yang SMA itu berkisar 600.000 di Kalimantan Barat ya. 600.000 sampai 1,5 juta sekian.
1: Wow.
0: Dan ini hanya SPP, uang bulanan. Belum lagi masih ada uang pangkal ya, atau uang pendaftaran. Nah, itu masih berbeda.
1: Belum lagi dengan uang yang seragam, buku dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang ya itu dia di Taiwan boleh bilang sudah termasuk fasilitasnya, subsidinya juga termasuk besar. Tetapi, nah kenapa ya orang tuh tidak mau punya anak? Dan tiap kali ini juga masalah ini juga sudah menjadi orang membuat orang ketar-ketir ya, membuat pemerintah ketar-ketir. Nah, bagaimana ini kelanjutannya? Mereka lebih memilih nih biaya yang dikeluarkan pada anak dulu. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan kalau seandainya mereka melahirkan anak dengan anak dulu ini, yaitu selama masih tidak sekolah ya, itu biayanya hampir sama.
0: Yeah.
1: Boleh bilang karena anak bulu juga perlu yang namanya dokter, perlu yang namanya kalau sekalinya ke luar negeri penitipan, makannya, belum lagi tiap kali cek kesehatan dan lain sebagainya.
0: Itu mungkin hidup anak bulunya mewah.
1: Ya mewah. Ya, tapi kebanyakan Fardi lihat kebanyakan ya lumayan mewah karena mereka memperhatikan ya kesehatannya dan lain sebagainya dari anak bulunya. Dianggap benar-benar anak gitu.
0: Atau mungkin bisa membandingkan ya dengan negara-negara lain yang memberikan subsidi dan untuk kebijakan yang berjalan ini cukup efektif. Karena kita bisa melihat ya di satu sisi Amina lihat dari contoh teman Amina, orang Jerman, ketika dia datang ke Taiwan dan mendengar bahwa wanita di Taiwan setelah berkeluarga dan punya anak, mereka masih bekerja. Dan itu membuat dia terkaget-kaget. Kok masih bisa bekerja? Kok masih bisa bekerja? Harusnya dia itu fokus ke anak, harus mengurus keluarga dan anak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sementara di negara-negara Asia, mungkin di Taiwan sendiri ya, kita ambil contoh di Taiwan sendiri, yang bekerja itu tetap dua orang tua. Ya, ayah dan ibu sudah punya anak, anaknya nanti tinggal dititipkan saja. Nah, sementara kondisi demikian, mungkin juga di antara orang tua yang ada itu mereka sebenarnya mereka nggak mau kalau anaknya itu dititipkan ke orang lain. Dalam masa kecilnya ya masih perawatan ya. Nah, hanya saja karena keterbatasan atau juga selain mereka tetap harus bekerja, gimana caranya untuk membagi waktu. Nah, inilah yang menurut Amina itu salah satu faktor utama orang-orang enggan memiliki anak.
1: Ya, tapi ada juga loh orang yang banyak perempuan yang memilih daripada jaga anak, rawat anak, katanya waktunya itu bisa membuat katanya wah stres, mendingan dia keluar kerja, kemudian uang gajinya itu dia bayar orang untuk merawat anaknya.
0: Ya, mungkin kalau bisa seperti di Indonesia ya, bagi mereka yang ekonominya mungkin lebih menengah ke atas ya. Nah, di mana itu mereka masih bisa bekerja dan punya neni pengasuh. Nah, jadi sambil kerja, terus karena ya namanya jaga anak juga fokus ke anak bukan fokus ke diri sendiri, akan sangat susah mengatur waktu kan. Nah, seperti ini kondisinya mungkin orang-orang juga beranggapan punya anak tidak masalah. Sembari dia bekerja masih punya neni untuk membantu dia mengurus anak.
1: Ada nih ya saudara Farini ya yang tinggal ya di Singapura ya. Dia lebih memilih anaknya begitu genap setengah tahun itu langsung dikasih ke baby care karena dia beranggapan kalau seandainya orang tua sendiri yang jaga itu tidak bisa disiplin karena kadang-kadang kecapean akhirnya nurutin aja apa maunya, apa enggak langsung nanti emosi atau gimana. Sedangkan kalau dari baby care itu mereka sudah profesional untuk jadi anaknya itu lebih gimana. Sebenarnya orang tuanya sendiri dan orang tua dari si mama ini berarti itu bilang kok kesian banget anak umur baru setengah tahun belum tahu apa-apa sudah dimasukin ke situ. Jadi ya kadang-kadang ya seperti itu. Jadi dia lebih memilih ya di rumah ya mungkin cari kerja sambilan padahal dia sendiri ada waktu untuk jaga. Tetapi dia lebih bilang daripada nanti anaknya tidak disiplin kemudian didik anaknya salah atau gimana, jadi tetap ke baby care meskipun ya itu mungkin setengah hari atau berapa hari, biar anaknya itu lebih terdidik, lebih istilahnya lebih diarahkan, lebih yang benar dibandingin terserah kamu di rumah mau ngapain, main

0: dikasih lihat game segala macam, katanya itu lebih susah juga katanya.
1: Mengambil nasi ya, setiap mungkin setiap pendidikan itu masing-masing orang dan juga caranya berbeda-beda. Hanya saja ujung-ujungnya itu UUD. Ujung-ujungnya duit lagi.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Nah, jadi iya, kalau seandainya menginginkan untuk memiliki anak, harus mempersiapkan dalam hal ekonominya.
1: Betul.
0: Tapi jangan terlalu sampai ekonominya mikirin sampai dia nanti sampai lulus kuliah. Uang kita dunia ini banyak perubahan, jadi cukup mungkin memikirkan ya sampai pendidikannya itu aman, ada tabungan buat hari tua kita dan juga hari tua tua anak. Dan harus diingat ya bahwa sejalan dengan perkembangan ini anak, kita juga tetap ada pekerjaan, ada juga pemasukan, dan juga ada usaha. Bisa jadi di tengah-tengahnya itu kita bisa kok ada biaya untuk menutupi. Bukan berarti kalau saya mau punya anak mesti uang sekolahnya itu sampai kuliah sudah lengkap di sini baru mau punya anak. Kalau kayak gitu kayaknya susah deh, karena itu tidak memungkinkan. Tapi istilahnya sedang-sedangnya untuk 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke belakang ini anak tidak masalah. Jadi ditambah dengan kalau kita kerja, nah itu juga harus dipertimbangkan.
1: Iya, masih mungkin ya pemerintah masih punya PR besar. Betul. Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung lagi agar masyarakat atau generasinya bersedia untuk memiliki anak.
0: Betul, jadi ini kembali lagi ya dari masing-masing orang. Ya semoga saja memikirkan, dan juga harus memikirkan kalau hari tua dengan adanya anak mungkin hidupnya akan lebih nyaman atau mungkin juga lebih susah juga ya. Ya itu kembali lagi tergantung dari kita masing-masing. Oke nih teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini. Saya Farini Anwar,
1: Amina Chandra, mohon pamit dulu.
0: Sampai jumpa. Bye.